0: Aloni wura altulube irifidela nage kanyeta ani wulumla o sela mande
1: Bintu Sisse
0: Bakro Baula Mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani nyokonde tununa akoxji sanfe lutumbola Gambie ko kunda Espagne dinya tombaka bulufara mimbe ma folim de me HRD ni la selike bi amina nya foli soro dakuna shi kaso de bina am saru jate gwale kulu nyama flakan mom nomineli kum bisaba ani fla u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jago ya mineli u jola o berela ni aleka politique tonni ukani sondia jira akola ote paste politique tonni fasode utola tontaye Senegal jamana kunti koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo Basirou Diomaye Faye dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sisan bakru bawla ko Mauritani dugudugu tunga taxala keme ani binani ni nani de tununa ko xojila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bul frami be ma folew deme HR ye o yode kuna fodiya la se bitrata dun o ka fola ko kru nyintum bola ba Buffalo Gambie jamana na ka kunda Espagne jwe kalonyin kle tan ani chegin de la Mauritani ko xoji sura su cela ka deme don kru nyun kono mo xoma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de selaka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi le nunuka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu selaka lakisi uchema Senegale mwa anifla Gambia ngolo mfla aniginie shegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katienuye atajika soroka ba kujide yu labo ukasara kani katakanuye Atlantic koji sanfe ukuye tle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwa dibu Mauritani koroji gerefe. Mauritani koroji kan sorasu uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kan ku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni dowye ako nyini nubese na halisa. Asher ka kumalasela kafora ka Atlantic koroji strata ka Europe mwage oye faratiko badeye. Sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani deme soroko gele ya obede wisara infaratibu ya. Gani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogodogo tunga takala obe srainta je kalun tletan aninani na tletan ani shegi che dogodogo tunga takala kemes sabani bi shegini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila Colonel Kassoum Guéta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o senfe jigna kiti tegela ye samugan kaso doni lanyini ke ukan o liye adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandy Ahmed Saloum Issa Samake aleyere Kassoum Guéta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigna kiti tegela ye alanyini polisi commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mo xaw jalaki lendu je nyoxonya ka wala juguke ani ka bembembenke ka nyishi jamana maraba Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la kalandi mjagu ya mineli ani wale jugu chama were no mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwa jala kilin flan nuye ansaru gekulu Nigeria jamana kan ho nyamugo dowye Mahamuda Muhammada Osman na la ko doninlo ni Abu Baratoye ani Mahamuda al Nigeri nu ba wele Malam Mamuda ansaru kelake flan nu nyangira ni sikasoye ani samugan kaso nyangili fana jala kilinlo ndugo don jago yamnelila Nigeria kankani atle bien fana binkani walon keli ni marma fuye ndugo jukoro na folo la barali saria sosokono na folo minutu manasoro o binkano sim chef la nutumbi o musakauta kajatika wale mbara ukokoroman donaye Nigeria jamana nyumuga soka fola Nasro ko Mahmoud Muhammada Osman tumbi kaka jala ki kando soso ufla be labana kuka nomne lukun la kodon kitin kenekan kunu Nigeria kuna fondiso do ka la selula tika dara ni kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria sura soka la kana fere do sinfe uka jeklu ansaru misira senka samba flani tan fla jeklu ntorotun ko folim be fana Nigeria marabro fe kalande ndo jagu amne lila oyo marakono mekalo temeni anika sura dendo fana la blali samba flani mugani fla Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratodo gine bisao polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro domine ajalikilendo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani dokan kititagala nyema kalamfa ni jola ajalikilikuna wa kalande nyifananye anyefo kitisola ko kalamfa nyinye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala dekono sini arabodonde cheni bena jira kititagala uma wala saka ka kiti buloda ameto gabon ajamana kuntigi biskolater oliginge maka klesaba tahma beka tanye francis jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani emmanuel macron ye nyohon ye kunu oka kuma nyohnyaw sinsina soroko bara nyohnyaw ka ani babu werew
1: RFI.
0: Senegal politiki mokhouka haklinaute kilinye jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka latige kan kamaki sal ka cheboya asebe kokromado oni nyemkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministre sofe eklenani kakon Macky Sall ka tohomaye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena Macky Sall ka cheboya sinsin nga amabe paste politiki ton deuma la lacha de kure
4: Macky Sall kanumba uye jigia kura de soro uka nyemogo kachebo ya seven kokoroma dunina jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye fe. APR mogo ubulu, nime danfarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Moussa Sobe a seventy ya togamina.
5: Akile mkunte, mintu makokoroma du aka jamana fe. Nga, bibi na, ni Senegal kani ndimeye, obena yelema donko ula Macky Sall fanfe. Aba hakiri siki, anika aka chebo ya seven yanga to utaka. Minu kokoroma dunante uka jamana fe. Nafaba de bala, ika jamana ki kokoroma du, uninyomwa ya nyinina. Uwa, ni walea nimbe Senegal kaki. Kilenya fanandeira
6: l'unité du Sénégal
4: ote pastef moko haklinaye uluko ko balina nkodo jamana kuntiki ka Macky Sall gachabo ya seven kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke akafanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekro chek na sakaraka fola
7: itume fangala yika population dugu ko moko biu kegi sarala ko maje ya haisa ejina ka bo fangala moko mira tume ya population na tike le pas de ta jamana to ile ta injisi su te sono ala ya ko osira ngala mu ko kine hana ka son ka ademe mu ko nya ka jamana deun degu amma yanai mu ko dunya ta population toro lu ko ka na ma mangang ka sigi dunabe ane ka na kur ka bi soko lu dura na si jafal
4: kunundi senegalie akani deme ira Macky Sall kle damano doron a bolin ko jamana in kuno kafara alikan chabo saba wore fana be joro ino fe ni mi su gandira sa obena baradamne janvier kalonata
0: ni chebo ya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato nino ka jikulu kuye jamana kuntiki kalatike famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katike kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame.
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les soucis.
2: Nin kokoromadoni inte se kato ni nanga kemro katoro uko walima ukana nyini tienka don kirikatike anisaralika ke uye dankari belebele minukera admadon ka hakeula mroboni ni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale kebaga ukanga kiri chakeda ufe minuka barado ka kenyeni saria anikirika yereyai kirila nyini onyesine temro sima kasara ratou nu sumro ka hakedu politiki ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka jeklube seginka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala saraka wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ronka na ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasarato kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kala tawche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasade un tokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani ut kalo nata ekle lavanche nga kulu koni be kangari madake adama baroye ko akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma senfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakanyani utokola donye ko djuvar kakawo kafe kakawo barakela uka jekulu baye kuno foni kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doy kuye dugula jamana klebi enfant fe o ka kunafoni di kenekan tonyinyi alase ko kakawo sani la halaya kan o minye ko uka asongo jigina ankala sigide abidjan lela manding kanye folido
1: kalo chama gelea uko kakao sanikola kafeni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira kono ya beka soro dondoni gelea ula jekulu inga kumala sela oben blonde duwa kafola kwa kakao toni wa mwani sabami nzila jekulu ima wala saka kakao fereli noya kwa kela sababu ye kadobo senekela chama ka gelea ula seba mibato kakao kabo kataka fere na befuama kukone sema oia nyema inko kwa kakao fere balia soro la orefe oben blonde duwa
6: le febe de la grande
9: kakao boba wati eba soro o kakao den kelen kelen girian te temeke gramu kemeka ongani ansera beko kakao kise kelen girian kase gramu kemeni bisaba kemeni bisaba ni duruma sikata la kuyandu ni tiki tiki kakao mse nintike wati ukona la andina seka o kakao kerunsa ena kakao boba wati songola no ye keme duru ni bi uoro ime nga mao mabe kafokona na kakao uye kakao boba wati anyo lubesa o keme duru ni bi uoro kelena
6: ete pia 2800
1: kakao marayora ula chama beka ajira kwa kakao fereli treti ba kakao bolu bolo alsa ko maseka fere anga kakao marayora uyuka kakao fere keme flani binani de la akafisa ika wari doni soro yani gato ibolo la kolon kakao senekela ukala fasali jekulu nyema do kote kafe ni kakao barakela uka jekuluba ya ajira ko lube kumanyoyala alisa ni kakao kunga mfuro ba chegeda konsei kafe kakao e wala sa kafe re soro gela ubela
0: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politiki ton PDCI tonde woro labilala kunu kabo kasola ni tunya kalu konontoye ube kasola ugala faselikela de ni la selike ni mokoni nu woro ni nu mena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filunye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funi di kenenyi fam folola afam flana obe nye kana Moussa Cham de bolo benega jurula Sangatan fla dala nge kanyeta ani mulo mulaka kaulak ani kafrin Senegal jamanana.
10: Bintu Sisse.
0: Nataula amina hatlina mula soro sani doni awie uluminu fobi kuma be awbolo keneka. Ami soro ka kene nyinkunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la silibado. Ako Duvar jamana kono sanwo san mana furoko ton kemefla ni klanche de bifili baji lagun ebriye kono kabo ola Dr. Osoka nyamau ani nyegen jiwbe de bina nyokon soro jinyun kono falo la jege hakeya mintu mbe soro lagun ebriye kono chamambola ola lela mande kalaselito
1: Ni soro madaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrier no retroyer Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olu